min ame hati huria ka ukuri kuchar huria khamara nirahinga kia min ame hurahku ses kanu ses ame hi wekshinga wentan ireka yawan ireka tati hinik tono hawaka